ofune omuro okwesigika a laptop esimu tv nebindi ikira basan kinga namba yabe esimu ya 0800 200 730 kosa whatsapp yabo ya 0785 18 17 kaga 17 miga akamginyusi ibiri munana ina akanyusi munana ina akadara.